0: Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan serangkaian serangan dahsyat terhadap Iran. Dikatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons atas serangan terhadap 3 kapal komersial di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran melaporkan terjadinya sejumlah ledakan di kota pelabuhan Sirik di bagian selatan negara itu. Disebutkan bahwa ledakan-ledakan lain juga terdengar di Pulau Qasem. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan telah mencabut izin penjualan minyak Iran. Langkah ini secara efektif merupakan pembatalan nota kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak pada bulan lalu. Berbicara kepada NHK, seorang pejabat Gedung Putih menegaskan kembali bahwa nota kesepahaman tersebut sepenuhnya didasarkan pada kinerja. Ia mengatakan bahwa tindakan Iran di selat itu tidak dapat diterima dan akan ditindaklanjuti dengan konsekuensi. Namun, Iran mengatakan bahwa justru Amerika Serikat yang melanggar nota kesepahaman tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan serangan dan pencabutan izin tersebut bertentangan dengan kesepakatan.
1: Banyak orang meletakkan bunga pada hari Rabu di kota Nara, Jepang Barat, tempat mantan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo ditembak mati saat menyampaikan pidato kampanye 4 tahun lalu. Penembakan itu terjadi di dekat stasiun Yamato Saidaiji pada tanggal 8 Juli 2022. Seorang pria berusia 60-an tahun dari kota Kyoto mengunjungi altar peringatan. Ia mengatakan bahwa Abe adalah pemimpin yang baik bagi Jepang dan ia meminta mendiang Perdana Menteri itu untuk menjaga negara ini. Seorang pria berusia 20-an tahun yang juga dari Kyoto mengatakan bahwa 4 tahun telah berlalu dengan cepat. Ia menambahkan ingin generasi berikutnya mengetahui bahwa seorang politikus tewas akibat tindakan kekerasan. Pada bulan Januari, Pengadilan Distrik Nara menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Yamagami Tetsuya yang berusia 45 tahun karena membunuh Abe Shinzo. Pihak pembela telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Dalam persidangan pertama, perhatian terfokus pada beratnya hukuman dan seberapa besar pertimbangan terhadap latar belakang Yamagami. Keluarganya mengalami kesulitan keuangan karena sumbangan besar ibunya kepada kelompok keagamaan yang sebelumnya dikenal sebagai Gereja Unifikasi. Hal ini juga diperkirakan akan menjadi isu kunci dalam persidangan kedua.
0: Saudara, kepolisian Jepang menangkap 3 orang termasuk mantan direktur sebuah organisasi nirlaba yang membantu pasien dengan penyakit berat karena diduga menjadi perantara transplantasi organ di Kamboja dengan imbalan bayaran. Ketiganya diduga telah mengatur pelaksanaan operasi transplantasi organ untuk seorang pria berusia 70-an tahun antara November 2025 dan Januari tahun ini. Mereka diduga menerima lebih dari 12 juta yen atau lebih dari $73.900 dari pria tersebut. Ketiganya dicurigai melanggar undang-undang transplantasi organ. Kepolisian Tokyo meyakini bahwa mantan direktur organisasi nirlaba tersebut menggunakan sebagian besar pembayaran itu untuk membayar utangnya sendiri. Pria itu dilaporkan menjalani transplantasi ginjal di Kamboja pada Januari. Kepolisian belum mengungkapkan apakah ketiga tersangka mengakui tuduhan tersebut.
1: Masih bersama NHK World Japan. Topan besar dan sangat kuat diperkirakan akan mendekati prefektur Okinawa, Jepang Barat Daya, mulai hari Jumat hingga hari Sabtu. Para pejabat badan cuaca Jepang meminta warga di sana untuk melakukan persiapan awal menghadapi topan tersebut. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa topan Buffy bergerak ke arah barat di atas laut sebelah timur Filipina pada hari Rabu pukul 6 pagi. Topan kuat ini diperkirakan akan mendekati kepulauan Sakishima di Okinawa sambil mempertahankan kekuatannya. Angin mungkin akan berangsur-angsur menguat di prefektur itu mulai hari Kamis.
0: Saudara, suhu melonjak di atas 30 derajat Celcius di sebagian besar wilayah Jepang pada hari Rabu. Badan Meteorologi Jepang mengatakan sistem tekanan tinggi menutupi wilayah Jepang dari barat hingga utara dan membawa cuaca cerah. Badan cuaca pada hari Rabu sekitar pukul 11 mengumumkan bahwa musim hujan tampaknya telah berakhir di Kyushu Utara serta kawasan Chugoku dan Kinki. Badan tersebut mengatakan sebagian besar 7 hari ke depan diperkirakan akan cerah. Musim hujan berakhir 11 hari lebih awal dari rata-rata dan 11 hari lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Suhu terus meningkat sejak pagi. Kota Yonago di Prefektur Tottori mencatat suhu tertinggi 34,8 derajat pada 11.30 pagi, sementara suhu di kota Hita, Prefektur Oita, naik hingga 34,5 derajat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan sengatan panas untuk Kepulauan Ogasawara di Tokyo, seluruh Prefektur Fukuoka, Nagasaki, dan Kumamoto, sebagian Prefektur Kagoshima kecuali wilayah Amami, serta kawasan Pulau Utama Okinawa.
1: Konferensi internasional tentang pengelolaan stok tuna sirip biru Pasifik dimulai pada hari Rabu di kota Nagasaki, Jepang Barat. Jepang berupaya meningkatkan batas tangkapan karena hasil tangkapan ikan ini melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jepang ingin menambah kuota tuna sirip biru dengan berat 30 kg atau lebih di Pasifik Barat dan Tengah sejumlah 25%. Amerika Serikat dan negara-negara lain telah menyatakan pemahaman terhadap keinginan Jepang untuk menaikkan batas ini. Namun, untuk tuna yang beratnya kurang dari 30 kg, pihak Amerika Serikat diperkirakan akan meminta pengurangan kuota sebesar 20%. Jepang berharap pengurangan sebesar 6%. Konferensi tahun lalu tidak menghasilkan kesepakatan. Tangkapan tuna sirip biru Jepang melonjak pada tahun fiskal ini dan sudah mendekati batas tahunan. Beberapa wilayah terpaksa menangguhkan penangkapan ikan atau menerapkan pembatasan sukarela. Konferensi ini akan berakhir pada hari Selasa mendatang.
0: 3 perusahaan Jepang mengumumkan rencana uji coba jarak jauh truk berbahan bakar biodiesel. Hal ini dilakukan seiring makin banyaknya perusahaan logistik yang beralih ke bahan bakar tersebut sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Produsen truk Isuzu Motors, pengembang sistem mengemudi otonom T2, dan perusahaan energi Idemitsu Kosang terlibat dalam proyek ini. Uji coba akan dimulai pada musim panas ini di rute sepanjang 500 km antara Prefektur Kanagawa dan Hyogo. Ketiga perusahaan ingin menentukan pengaruh biodiesel terhadap efisiensi bahan bakar dan daya tahan truk dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional. Seorang pejabat T2, Kametani Naoki, mengatakan pihaknya ingin menunjukkan bahwa biodiesel memberikan manfaat dan ia juga ingin memperluas jaringan mitra di industri logistik. Makin banyak perusahaan di Jepang yang mengadopsi biodiesel untuk keperluan logistik. Operator minimarket 7-Eleven Japan telah menggunakannya untuk truk pengiriman di Prefektur Ibaraki sebelah timur laut Tokyo. Ketiga perusahaan tengah mengupayakan cara untuk memperluas penggunaan bahan bakar tersebut guna memangkas biaya produksinya yang relatif lebih tinggi. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami bawakan pelajaran 19, menyampaikan apa yang ingin Anda beli. Tam, mahasiswi dari Vietnam, tinggal di rumah Harusan. Ia berencana jalan-jalan ke Hokkaido, Jepang Utara bersama temannya, Mia dan Kaito. Untuk menyiapkan musim dingin yang menusuk tulang di Hokkaido, ia bersama Mia pergi belanja sarung tangan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 19.
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。

0: Kita bahas satu persatu.
1: Tam berbicara kepada Pramuniaga.
2: Ano, sumimasen.
0: Permisi.
2: Tebukuro ga hoshii in desu ga.
0: Saya mau sarung tangan.
1: Pramuniaganya menjawab.
3: Tebukuro wa kochira desu.
0: Sarung tangan ada di sini.
1: Mia melihat sepasang sarung tangan tertentu.
2: Kore, attaka sou.
0: Ini terlihat hangat.
1: Tam mencobanya.
2: Ii desu ne.
0: Bagus ya.
2: Kore, ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 1900 yen desu.
0: 1900 yen.
1: Tam bertanya.
2: Kado wa tsukaemasu ka?
0: Bisa pakai kartu kredit?
1: Pramuniaga menjawab.
3: Hai, tsukaemasu.
0: Iya, bisa.
1: Suhu udara sewaktu musim dingin di Hokkaido sering berada di bawah 0 derajat Celcius. Jadi sangat cocok jika Tam memakai sarung tangan yang menghangatkan.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya mau sarung tangan.
2: Tebukuro ga hoshii in desu ga.
0: Harap diingat dan Anda bisa mengatakan apa yang ingin Anda beli. Berikut ini artinya kata per kata.
4: Tebukuro
0: adalah sarung tangan dan
4: hoshii in desu ga
0: berarti saya mau. Poin hari ini. Ketika Anda mau membeli sesuatu dan menginginkan pramuniaga menunjukkan barang yang Anda inginkan, tambahkan partikel
4: ga
0: ke benda yang Anda ingin beli dan katakan
4: hoshii in desu ga. Hoshii in desu ga
0: adalah kata sifat i.
4: Hoshii
0: yang artinya saya mau diikuti dengan
4: desu ga. Desu ga
0: berfungsi menjelaskan situasi kepada lawan bicara Anda dan membuat orang tersebut meresponsnya.
1: Dalam kasus ini, tebukuro atau sarung tangan diikuti dengan ga dan hoshin desu ga menjadi tebukuro ga hoshin desu ga. Saya mau sarung tangan. Dengarkan dan ulangi. Akan terdengar lebih baik jika Anda mengecilkan suara saat menurunkan intonasinya di akhir kalimat.
4: ほしいんですが手袋が欲しいんですが手袋が欲しいんですが
0: Sekarang dengarkan perbincangan berikut yang mengungkapkan sesuatu yang ingin dibeli di toko.
5: すみません。 北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: Kita pilih artinya.
5: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: Permisi, saya mau beli oleh-oleh khas Hokkaido.
0: Memiliki arti seperti dan digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
4: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dibeli untuk oleh-oleh saat jalan-jalan, gunakan saja pertanyaan tadi kepada pramuniaga. Maka pramuniaganya akan memberikan saran kepada Anda.
6: So desu ne. Kono okashi wa ikaga desu ka?
1: Begitu ya. Bagaimana dengan penganan manis ini?
4: So desu ne.
0: Atau begitu ya. Digunakan saat Anda memikirkan cara menjawab.
4: Kono okashi
0: artinya penganan manis ini dan
4: ikaga desu ka
0: adalah ungkapan yang digunakan saat merekomendasikan sesuatu.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Omiyage ga hoshii in desu ga. Hokkaido no omiyage ga hoshii in desu ga. すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: Sekarang kita berlatih dengan mengucapkan hal lainnya. Bayangkan Anda tengah mencari kain pembungkus tradisional Jepang. Sampaikan kepada pramuniaga bahwa Anda ingin membelinya. Kain pembungkus tradisional Jepang disebut
4: furoshiki. Furoshiki
0: Ayo bikin kalimatnya.
2: すみません. 風呂敷が欲しいんですが.
0: Berikutnya, Anda tengah jalan-jalan keliling kota dan tiba-tiba hujan. Coba katakan kepada pramuniaga toko swalayan bahwa Anda butuh payung. Payung adalah
4: kasa. Kasa.
0: Coba buat kalimatnya.
6: 傘が欲しいんですが。
0: Bonus ungkapan hari ini adalah ucapan yang disampaikan Tam saat berbicara dengan pramuniaga sewaktu membayar sarung tangan. Harap diingat ungkapannya.
2: Kado wa tsukaemasu ka?
4: Kado wa tsukaemasu ka?
0: Artinya, bisa pakai kartu kredit?
4: Kado.
0: Merujuk pada kartu kredit.
4: Kredito kado.
0: Anda juga bisa menunjukkan kartu yang ingin Anda pakai dan bertanya.
4: Kono kado wa tsukaemasu ka?
1: Coba ulangi.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
0: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: すみません. 手袋が欲しいんですが.
3: 手袋はこちらです.
5: これ? あったかそう。
2: いいですね。 これいくらですか?
3: 1900円です。
2: カードは使えますか?
3: はい、使えます。
7: 春さんの知恵袋。
1: Waktunya petua Harusan tentang penggunaan kartu kredit di Jepang.
0: Sigit pakai kartu kredit di Jepang?
1: Iya, hampir setiap saat. Hotel dan toko serba menerima kartu kredit. Demikian juga dengan situs belanja online. Tapi kadang suka terkejut sewaktu mengetahui ada beberapa tempat yang tidak bisa memakai kartu kredit.
0: Iya benar, meski kartu kredit atau metode pembayaran non-tunai lainnya biasa digunakan, tapi toko-toko kecil atau sejumlah tempat lainnya di daerah yang jarang penduduknya kadang hanya menerima uang tunai.
1: Itu mungkin menimbulkan masalah bagi wisatawan asing.
0: Iya, tapi semakin banyak toko yang kini menerima kartu kredit, dan beberapa ATM juga bisa digunakan untuk tarik tunai yen dengan kartu kredit. Kantor pos dan toko swalayan biasanya memiliki mesin ATM dan seringkali menerima kartu yang dikeluarkan di luar Jepang.
1: Tapi lebih baik Anda juga menyiapkan sejumlah uang tunai dan meneliti terlebih dahulu tempat di mana Anda mungkin bisa memakai kartu kredit.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Kamis 9 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Warta berita selengkapnya, topan besar dan sangat kuat diperkirakan akan mendekati Kepulauan Sakishima di Prefektur Okinawa, Jepang Barat Daya mulai Jumat hingga Sabtu. Badan Meteorologi Jepang JMA menyerukan warga di wilayah tersebut untuk secepatnya bersiap menghadapi topan tersebut. JMA menyatakan topan Bavi bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 20 km per jam di atas laut sebelah timur Filipina pada Kamis siang. Topan itu memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 930 hektopaskal dan membawa kecepatan angin maksimum berkelanjutan sebesar 180 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin sesaat yang bisa mencapai hingga 252 km per jam. Embusan angin sesaat dengan kecepatan 90 km per jam atau lebih bertiup dalam radius 280 km dari pusatnya. Topan dahsyat ini diperkirakan akan mendekati Kepulauan Sakishima yang meliputi Pulau Miyako dan Ishigaki di Okinawa sambil mempertahankan kekuatannya. Embusan angin kemungkinan akan makin kencang di prefektur ini. Embusan angin sesaat bisa mencapai 180 km per jam di Kepulauan Sakishima pada Jumat dan 252 km per jam pada Sabtu. Angin dengan kekuatan semacam itu cukup kuat untuk merobohkan beberapa rumah. Wilayah pulau utama Okinawa juga kemungkinan akan dilanda angin yang sangat kencang. Embusan angin sesaat bisa mencapai 126 km per jam. Topan ini juga akan membawa hujan lebat. Curah hujan 50 mm per jam diperkirakan terjadi di Kepulauan Sakishima mulai Jumat. Curah hujan selama 24 jam dari Jumat siang hingga Sabtu siang dapat mencapai hingga 300 mm. Gelombang laut tinggi diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 meter di Okinawa mulai Jumat hingga Sabtu. Gelombang laut tinggi juga kemungkinan akan melanda wilayah Amami di Prefektur Kagoshima.
0: Saudara, jumlah korban tewas di Venezuela telah melampaui 3.800 jiwa dua pekan setelah gempa dahsyat melanda negara itu. Presiden sementara negara tersebut berjanji akan melakukan segala upaya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak. Dua gempa dengan magnitudo di atas 7 mengguncang